0: bedai.
1: Sebutun tanda, sebutun tanda. Ayo ke sukun aku, belangga bete ke kayu.
0: Belangga. Beh, belangga. Ayo kala nabi be ko be.
1: Mu tar simung liu ko si sabuni mu.
0: Kuan clear skin soap.
1: Ah, sigina sigina planohon tanda. Pero
0: gusto ko kanang bungga ha.
1: Di lagi ko gusto lagi.
0: Ayo ko pagina anak bang.
1: Ay, sebutun tanda. Sebutun tanda, sebutun tanda.